Oke teman-teman, produknya selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan judul lagu This is Quad Alpama dari Alpama Prison. Selamat mendengarkan, so tetap stay tune di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Bisa pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya? Astronot!
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol nih soal pentingnya menjaga kesehatan jantung, mulai dari menjaga pola makan, mengelola stres, sampai membiasakan gaya hidup sehat. Tapi nih ya, selain menjaga kesehatan tubuh, ada satu hal lagi yang gak kalah penting nih untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Apalagi nih ya, kita hidup di tengah masyarakat nih yang punya banyak perbedaan, mulai dari budaya, suku, sampai keyakinan. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal khususnya yang lebih dekat dengan kehidupan kita, pendekatan inklusif bagi generasi muda nih. Nah, teman-teman, kata inklusif nih mungkin ya terdengar agak formal nih. Tapi sebenarnya ya, maknanya tuh dekat banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Inklusif itu berarti ya membuka ruang bagi semua orang untuk dihargai, diterima, dan ikut berpartisipasi tanpa harus merasa tersisih karena perbedaan. Nah, misalnya nih, di sekolah, kampus, tempat kerja, atau lingkungan pertemanan, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Nah, moderasi beragama ini mengajak kita ya untuk bersikap adil, menghormati keyakinan orang lain, dan tetap menjalankan keyakinan kita sendiri dengan baik. Bukan berarti ya kita tuh harus ya menyamakan semua keyakinan. Justru ya kita tuh belajar memahami nih bahwa perbedaan itu ada dan kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Apalagi buat generasi muda zaman sekarang nih yang aktif banget nih di media sosial. Kadang tuh ya cuma karena beda pendapat atau melihat unggahan tertentu nih, orang tuh ya bisa langsung aja saling menyerang di kolom komentar. Padahal kita tuh bisa loh berdiskusi dengan santun tanpa harus merendahkan orang lain. Dan menurut aku nih ya teman-teman Pro 2, sikap inklusif itu

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

94.5 FM Pro 2 Biak masih bareng Nurul di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman-teman, kita masih ya di pembahasan yang sama nih. Tadi kita udah ngomongin pentingnya menghargai perbedaan yang gak gampang ya menghakimi orang lain dan tetap bijak ketika berinteraksi di media sosial. Nah, sekarang kita bahas satu hal lagi yang lebih dekat nih dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya caranya kita tuh menjadi jembatan di tengah perbedaan? Coba bayangin nih, di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, atau tongkrongan kita tuh pasti ya ada teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda, yang beda suku, budaya, bahasa, bahkan agama nih. Tapi kalau sudah berkumpul, masa iya kita harus sibuk nih mencari perbedaan terus? Nggak mungkin kan teman-teman? Padahal kita tuh bisa ya ngobrol bareng, kerja kelompok, main bola, berbagi makanan, atau sekedar nongkrong sambil ketawa-ketawa. Yang penting tuh semuanya merasa nyaman dan saling menghormati. Nah teman-teman, disinilah peran anak muda itu penting banget. Karena kita tuh nggak harus ya menunggu jadi pemimpin atau tokoh masyarakat untuk menciptakan kerukunan. Hal kecil pun bisa ya membawa dampak positif. Dan misalnya juga nih, ketika ada teman yang sedang menjalankan ibadah atau hari raya keagamannya, kita tuh bisa ya menghormati dan memberikan ruang. Misalnya juga ketika ada teman yang berbeda keyakinan, jangan menjadikannya bahan candaan yang merendahkan. Dan kalau melihat ada orang yang dikucilkan karena perbedaannya, kita nih bisa ya mulai dengan mengajak dia bergabung dan memperlakukannya dengan baik. Sederhana kan gak perlu nih kita bikin acara besar dulu untuk menunjukkan toleransi. Kadang nih ya, sikap menghargai dan mau mendengarkan saja sudah berarti ya banyak buat orang lain. Apalagi nih ya teman-teman, di era digital sekarang tuh kita juga bisa menjadi jembatan perbedaan lewat media sosial. Sebelum membagikan sebuah informasi, cek dulu nih kebenarannya. Jangan sampai ya kita tuh ikut menyebarkan kabar yang memancing kebencian hanya karena terbawa emosi atau ikut-ikutan tren nih. Dan menurut aku juga nih ya teman-teman, menjadi anak muda yang inklusif itu bukan berarti kita harus nih selalu setuju dengan semua orang. Kita tetap boleh punya pendapat dan pribadi sendiri, tetapi ya cara kita menyampaikan pendapat juga harus menghargai orang lain. Karena nih ya, pada akhirnya kerukunan bukan berarti semua orang harus sama, tetapi bagaimana nih kita bisa tetap saling menghormati meskipun berbeda. Jadi teman-teman Pro 2, yuk mulai dari lingkungan terdekat kita nih, jadilah teman yang merangkul bukan yang mengucilkan. Jadilah orang yang menenangkan suasana bukan yang memperkeruh keadaan.

teman-teman, dari pembahasan kita tadi adalah akhir obrolan akhir dari program pagi ini. Sepada selamat pagi teman Pro 2, dan gak terasa ya kita udah di penghujung nih. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah bersama saya Nurul Sandi dari pukul 06.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Jangan lupa sarapan, jangan lupa senyum, dan yang paling penting jangan lupa nikmati harinya. Sampai ketemu lagi di program berikutnya. Selamat pagi dan tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

RRI Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Waduh, senang sekali saya Dani kembali hadir menemani kamu di Santai Siang kali ini. Edisi 13 Oktober ya, di jam 10 sampai nanti jam 3 sore. Dan seperti biasa buat teman-teman Pro 2 yang mau santai siang sambil request lagu kesukaan kalian, langsung saja bisa kasih tahu saya atau mention di RRI Digital Pro 2 FM Biak, atau juga bisa melalui Instagram, Facebook dan juga WhatsApp Pro 2 ya. Silakan request lagu favorit kamu. Dan semangat saja untuk kalian semuanya di hari ini, semoga aktivitasnya lancar. Yang lagi kerja selamat bekerja, semangat kerjanya. Hati-hati di jalan buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan. Terus yang lagi pada santai, selamat menikmati waktu santainya. Waduh. Dan buat teman-teman yang masih libur mungkin ya, karena kan ada beberapa teman Pro 2 mungkin yang operasional ya pas di hari ini hari libur sambil dengerin Pro 2 FM Biak. Silakan request lagu favorit kamu, nanti bakal saya putarin. Terus ada juga nanti info-info update menarik yang bakal saya share untuk teman Pro 2. Intinya semangat saja untuk buat kamu di hari ini, semoga menyenangkan. Dan stay tune terus di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele kaya cape to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo! Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
1: payam tumbuh rambutan.
0: Oke, Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar?

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Y'all get the loving and stop y'all.
1: Basudara, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Aloe vera, nama lain yang berasal dari bahasa Latin aloe, pokok manakala vera bermaksud asli. Pokok aloe adalah tergolong dalam keluarga tumbuhan lili. Terdapat 300 spesies aloe vera di bumi ini, tetapi hanya beberapa saja yang dikenal pasti memiliki khasiat rawatan dan nutrien yang boleh digunakan. Spesies aloe berbadensis Miller adalah yang terbaik dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Aloe vera dikenal sebagai tongkat sakti surga oleh orang asli Amerika dan dipanggil doktor dalam palsu oleh penjelajah agung Christopher Columbus. Aloe vera digunakan oleh Mesir purba. Kegunaan aloe vera ini telah bermula sejak zaman Mesir purba oleh Ratu Cleopatra dan Ratu Nefertiti bagi penjagaan kecantikan dan kulit mereka. Aloe vera memiliki banyak kegunaan kesehatan dan rawatan tradisional luar telah dijumpai dalam papiri perebutan Mesir purba yang bertarik 1500 sebelum Masehi. Kegunaan aloe vera untuk kulit, penyakit sistem pencernaan, penyakit traumatik, dan sakit puan. Basudara, cara budidaya lidah buaya. Yang pertama, pembibitan lidah buaya. Tanaman ini dapat diperbanyak secara vegetatif, itu dengan cara menggunakan anakan yang tumbuh di sekeliling tanaman induk. Tips untuk Anda, jika membutuhkan lidah buaya dalam jumlah yang banyak, basudara dapat menggunakan melalui kultur jaringan. Bibit diambil dari pohon induk yang telah berumur minimum 2 tahun dengan cara mengambil anakan, diusahakan agar akarnya tidak terputus. Untuk anakan yang digunakan sebagai bibit harus mempunyai daun 1-2 dengan panjang 3-5 cm. Anakan yang tadi diambil harus di tempat pembibitan khusus. Pembibitan dapat dilakukan di bedengan dan polybag atau pot. Kemudian, dalam membuat bedengan, harus mempunyai ukuran lebar 2 meter dan panjang sesuai dengan kondisi lokasi saja. Jika ingin mengolah tanaman lidah buaya pada bedengan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tanah. Basudara, tanah pada bedengan harus diolah sebanyak 2 kali. Kemudian, tanah diaduk dengan...
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.
2: Iyo.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

RRI Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Masih bareng Dani di Santai Siang. Dan kali ini ada beberapa informasi update dari dunia olahraga. Ini datang dari MotoGP Mandalika yang baru digelar pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin ya. MotoGP Mandalika 2026 ini sukses pecahkan rekor penonton, di mana MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika kembali menjadi sorotan. Dan tentunya balapan tahun ini mencatat rekor kehadiran 157.875 penonton di sirkuit langsung, ya, sekaligus menunjukkan besarnya antusias masyarakat terhadap ajang balap motor dunia ini. Nah, tentunya pembalap Aprilia Marco Bezzecchi berhasil menjadi juara GP Indonesia, diikuti Raul Fernandez di posisi kedua dan juga Jorge Martin di posisi ketiga. Nah, itu dia kabar terbaru datang dari MotoGP Mandalika 2026, sukses pecahkan rekor penonton teman-teman ya. Dan sang juara di sirkuit Mandalika tahun ini dari Aprilia Racing Team, yaitu Marco Bezzecchi. Ada juga nih info update dari Indonesia, Denmark Open. Indonesia bersiap menghadapi laga Denmark Open 2026. Jadi tim bulu tangkis Indonesia juga katanya melanjutkan perjuangan mereka di rangkaian tur Eropa dengan mengikuti Denmark Open 2026, terus turnamen BWF World Tour Super 750 yang berlangsung nanti hari ini ya, mulai hari ini sampai tanggal 18 Oktober. Jadi Indonesia menurunkan kekuatan di berbagai nomor. Dan tentunya turnamen ini juga menjadi kesempatan buat para pemain untuk menjaga performa dan juga menguji kemampuan mereka menghadapi lawan-lawan kelas dunia setelah Asian Games. Masih ada beberapa informasi update tentang dunia olahraga. Untuk itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng Pro 2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Oke, teman berdua, satu lagi informasi dari Indonesia bakal bersiap untuk berlaga di ASEAN Para Games 2026. Jadi kalau Indonesia sendiri sudah menetapkan bakal mengirimkan 103 atlet untuk bertanding di 12 cabang

olahraga pada Asian Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang dijadwalkan bakal berlangsung tanggal 18 sampai 24 Oktober. Nah, kontingen Indonesia menargetkan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu, di mana bulu tangkis dan atletik menjadi dua cabang andalan untuk mendulang medali-medali tersebut. Ya, semoga saja hasil yang terbaik ya didapatkan oleh tim Indonesia yang bakal berlaga di Asian Para Games 2026 di Jepang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
3: Paket datanya habis, Bunda.
2: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
3: Tapi, Bunda.
2: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O, klorobensalma lononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak. Dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Krak, tegak, krak.
1: Hey Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Menguras, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, okay, teman berdua, mungkin satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang edisi 13 Oktober. Saya Dani harus pamit dan kita bakal bertemu kembali di hari esok. Selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di Sore Ceria dan juga Jaga Malam. Ya, selamat beraktivitas buat teman berdua, semoga lancar di hari ini, jaga kesehatan selalu. Dan akhir kata, saya Dani pamit, see you and bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Riri Prodev yang biar teman terbaik kamu, teman-teman Prodev semua, bagaimana sore hari kamu nih teman-teman Prodev semua? Mengingat cuaca tadi tuh kayaknya sebentar hujan, sebentar panas ya. Maunya apa sih ya? Cuaca kali ini, waduh, kayaknya kita nggak tahan dulu nih ya. Mungkin menjaganya dengan minum vitamin dan juga istirahat yang teratur, jangan begadang teman-teman Prodev semua. Karena kalau cuaca macam begini berpengaruh ke imun kita aja, takutnya imun kita turun, kita jadi drop nih. Jangan terlalu forsir dalam apapun ya teman-teman berdua, semua jadi belibet. Jangan terlalu forsir dengan apapun, mengingat segala sesuatu tuh semuanya itu ada takarannya nih teman-teman berdua semua. Jadi takarannya yang pas aja ya, lebih-lebih sedikit tidak apa-apa nih ya. Tapi jangan berlebihan soalnya. Kita temani kamu dengan lagu-lagu dan juga ragam informasi di sore ceria, tentunya masih bareng saya Ian di sini.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: October's on as the label, 10-figure deal.

0: nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman-teman Prodoa semua, jangan lupa sebentar ada tamu kita ya. Ini langsung dari Prodoa Nabire, teman-teman ya. Kalau satu Papua nih, dari Biak, ada Serui, ada Wamena, Jayapura, Nabire tentunya, dan juga Bovendigol nih. Merauke juga ya, lupa ada 7 nih ya. Kita koril satu Papua. Nanti di jam ada pukul 16.00 ya, waktu Indonesia Timur nanti. Kita akan gabung nanti di Prodoa Nabire. Stay tuned and enjoy 94.5 FM, RR Prodoa Biak, teman terbaik kamu.
1: Prodoa FM. Teman terbaik kamu. Prodoa FM.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Hmm.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sin mainan itu?
1: Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: beautiful.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore.

0: teman-teman Produce, tentunya menarik ya untuk kita ketahui bahwa setiap hari Selasa kita akan ada pada siaran berjaringan tamu kita. Dan pastinya ini kita bergabung ya Sekorwil Papua, yaitu Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya tentunya teman-teman Produa. Dan juga kita juga live di YouTube teman-teman Produa. Dan pastinya hari ini mungkin teman-teman yang ada di Nabire sudah tahu ya karena mungkin kita udah update banget di sosial media. Tamu kita sore hari ini kira-kira siapa yang hadir bersama Lesdi? Oke, so tentunya ini menarik teman-teman Produa untuk kita ketahui bahwa perjalanan dalam dunia konten kreatif atau konten kreator ini mulai dari mana ide-ide menarik itu muncul, terus apa saja sih tantangan yang pastinya dihadapi, hingga bagaimana seorang konten kreator ini bisa memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk berkarya, bahkan juga berekspresi dan memperkenalkan potensi Papua kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman Produa yang udah hadir di tamu kita sore hari ini ya, kita langsung saja menyambut dengan penuh bahagia. Oke, selamat sore Kakak Huai, sayang-sayangku. Oke, gimana nih Kakak Huai kabarnya hari ini?
1: Baik banget Kak Lesdi, dan tentunya pokoknya hari ini semangat dan ceria ya di sore ini, karena spesial banget sore ini kita gak hadir di Nabire tapi ada di Sekorwil ya Kak Lesdi.
0: Oke, kalau saya sapa dong teman-teman yang ada di Produa.
1: Iya. Halo semuanya guys.
0: Iya, karena ini kita lagi kita siaran berjaringan ya dari Jayapura, Serui, Biak, Wamena dan juga Merauke nih kan, Wei. Iya. Oke, so teman-teman Produa semuanya, baru saja kita perkenalan dengan Kakak Huai ya. Nanti Lesdi balik lagi dan kita akan membahas ini terkait dengan mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator ya. Oke, so jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di tamu kita sore ini.

0: teman-teman Prodi 2 ya. Lesdi masih menemani teman-teman Prodi 2 semuanya di sore hari ini dengan tamu kita, siaran berjaringan ya, Sekoril Papua, yang pastinya Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya. Dan sore hari ini pastinya kita akan membahas terkait dengan konten kreator ya, Kakak Huai ya, pastinya teman-teman Prodi 2, dengan topik mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator. Ini Kakak Huai sudah senyum-senyum sendiri.
1: Karena udah gak sabar kan
0: SD. Oke, udah gak sabar lagi ya. Oke, satu jam ke depan ini pastinya kita akan happy-happy ya, Kakak Huai. Kita akan membahas terkait dengan gimana sih caranya Kakak Huai itu bisa sampai viral ya, menjadi seorang konten kreator nih, gimana gitu. Oke, okay. Okay, langsung aja nih Kakak Huai. Mungkin Lesti mau bertanya untuk Kakak Huai sendiri. Apa nih yang menjadi motivasi Kakak Huai bisa menjadi seorang konten kreator di Nabire? Silakan.
1: Ya, yang pertama menjadi konten kreator itu adalah sebuah potensi kedepannya, karena kan semuanya berkembang secara ini kan secara digital. Kemudian kenapa mencintai, karena banyak sekali ketika menjadi konten kreator itu kita mengangkat budaya juga, kemudian wisata, dan pastinya kuliner KSD, karena kebetulan Kakak Huai ini suka banget kuliner.
0: Iya benar. Oke, karena ya dari story-storynya Kakak, dan kan juga dari kontennya memang lebih kebanyakan ke kuliner ya. Bahkan juga wisata-wisata gitu. Oke. Oke, so menurut Kakak Huai ini ya, apa nih potensi, apakah potensi Nabire ini emang sudah cukup dikenal melalui media sosial? Menurut Kakak Huai gimana?
1: Kalau untuk saat ini menurut Kakak Huai, sepertinya kurang ke LSB, karena masih banyak yang belum paham, dan pastinya kita harus selalu untuk promosi ya, tentunya dengan lewat platform-platform yang sekarang sudah ada gitu, karena ternyata banyak yang belum tahu nih, di Nabire ada wisata apa, makanan apa, dan juga yang kakak perhatikan itu di Nabire itu banyak juga potensi yang belum dikenal.
0: Oke, lanjut nih Kakak Huai ya. Mengapa sampai Kakak Huai ini bisa memilih mengangkat kehidupan dan juga keindahan Nabire dalam konten Kakak Huai sendiri ini? Karena kan yang kita lihatnya ya, konten Kakak Huai ini isinya nih semuanya konten kuliner, konten tempat-tempat wisata, bahkan lebih kebanyakan nih di Nabire gitu. Silakan Kakak Huai.
1: Iya, pertama karena menarik, karena Nabire itu sangat menarik banget. Pertama potensi wisatanya tuh sangat luar biasa, karena di tempat lain nggak sebanyak Nabire, dan Nabire ini cukup menang sekali karena apa, nggak hanya di banyak daerah, di sini juga ada hiu paus.
0: Iya, benar ya, kemarin itu sempat lihat captionnya Kakak Huai, ternyata hiunya hanya ada di banyak daerah aja ya.
1: Terus di lumba-lumba ya, jadi ada lumba-lumba, ada hiu paus juga.
0: Oke, Kakak Huai emang udah pernah ke Bandanera?
1: Belum, kan?
0: Belum, tapi oke, ya semoga ya banyak berkatnya lah sih. Oke, next lagi nih Kakak Huai ya, kira-kira apa nih tantangan terbesar Kakak Huai menjadi seorang konten kreator khususnya di Nabire?
1: Ada tantangannya kan sih, pastinya semuanya saya kerjakan sendiri.
0: Okay.
1: Ya, mulai ambil gambar, kemudian konsep, editing.
0: Okay.
1: Itu PR banget ya, Lesti.
0: Oh, berarti ini kayak kalau gue ini mandiri gitu ya?
1: Jadi semua konsep apa, semuanya narasi, semua susun sendiri.
0: Tapi Lesti pikirnya, ini Kakak Huai ini punya rekan kerja gitu ya, atau asisten ya kalau nggak salah.
1: Saat ini masih sendiri, cuma lagi bergabung juga ada namanya manajemen Laura. Jadi manajemen Laura juga sangat support sekali Huai, dalam arti untuk yang pin supportnya, dalam arti semuanya, istilahnya untuk selama ini kan berdiri sendiri Kakak Huai, tapi sekarang sudah ada manajemennya kita.
0: Oke, berarti untuk sementara ini lagi mandiri dulu ya. Keren banget ya, kita beri aplaus dulu Kakak Huai. Tapi emang keren banget ya, segala sesuatu dilakukan sendiri loh Kakak Huai ya. Semoga rezekinya Kakak Huai semakin menambah gitu ya. Dan ya, mungkin next ya, kita dira. Oke, Next lagi nih Kakak Wai ya. Menurut Kakak nih, apakah konten kreator lokal khususnya di Nebiru ini memiliki peran penting dalam memajukan daerahnya?
1: Pastinya.
0: Penting sekali ya.
1: Penting banget karena supaya dikenal oleh dunia luar juga. Okay. Nebiru punya Yuvalus dan lumba-lumba kalau
0: ya,
1: sendiri.
0: Iya, benar sekali karena kan banyak orang itu penasaran ya, kira-kira Yuvalusnya ini di Nebiru itu di sebelah mana, bahkan juga teman-teman yang ada di Nebiru juga mungkin ada satu per satu yang belum tahu juga ya Kakak Wai ya. Bahkan mungkin pernah nggak sih ada yang mungkin DM kakak secara tiba-tiba, kak ini tempat kulinernya ini di mana, kok saya udah bertahun-tahun di Nebiru nggak ketemu nih tempat kuliner ini nih di mana?
1: Banyak banget guys, banyak banget yang nanya, misalnya kuliner-kuliner ini sebenarnya tinggal gampang sih kalau sini sekarang teman sudah sanggup buat, karena di situ kan sudah ada lokasi di caption juga, ada nomor WhatsAppnya yang bisa dihubungin kalau misalnya nggak bisa dicari pakai map udah dapat.
0: Oke ya.
1: Karena ada titiknya kok.
0: Iya benar ya, karena kontennya Kakak Gua ini bikin orang tuh semuanya jadi penasaran gitu.
1: Pastinya.
0: Karena biasanya seorang konten kreator itu kalau mau mulai dari video kan pasti kalau misalnya ke tempat-tempat kuliner nih ya, mereka awalnya tuh tunjukin dulu nih tempatnya, lokasinya tuh gimana. Tapi Kakak Gua-nya tuh tiba-tiba kayak mendadak gitu. Bahkan banyak yang bertanya, kak videonya panjang lebar tapi penasaran lokasinya di mana gitu ya. Ini suatu yang sangat menjebak juga nih kakak.
1: Sebenarnya belum menjebak kan, itu adalah salah satu ciri khasnya kakak.
0: Oh iya, oke, ciri khasnya
1: Kakak Wai itu punya ciri khas yang kalau ini sembunyikan tempat gitu. Ini juga sih kan, karena lokasi pasti jelas ada.
0: Okay.
1: Mungkin belum update aja kalau misalnya teman-teman bisa juga pakai pemain itu tadi balik buat lagi.
0: Oke, okay. Leslie jadi penasaran sama Kakak Wai sendiri nih. Yang buat Kakak Wai ini tiba-tiba jadi meledak. Itu dari video mana nih?
1: Pertama makan, kuliner.
0: Oke.
1: Kuliner dulu, habis itu tiba-tiba viral. Gitu. Oh berarti Kakak Wai ini cocoknya di kuliner.
0: Kuliner.
1: Dan pastinya juga nyoba lagi di wisata, ternyata cocok juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga mulai merambah ke fashion, seperti itu.
0: Oke, berarti dari kontennya kuliner ke tempat-tempat wisata, mungkin yang lebih viralnya
1: dua-duanya sekarang.
0: Oh, dua-duanya yang viral. Padahal awalnya itu makanan kan.
1: Tapi jangan salah juga kalau di dan teman-teman sekarang sudah banyak juga kayak untuk kayak corporate-corporate juga
0: udah
1: mulai menggunakan konten kreator gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Media promosi gitu. Karena kan kita udah punya branding ya, pasti ya.
0: Gitu. Oke, okay. Ya mungkin Kakak Wai bisa kasih tahu dong ya. Lesti juga jadi penasaran, kira-kira pertama kali Kakak Wai kesini langsung meledak atau gimana ini?
1: Tadinya iseng-iseng aja. Dan Kakak Wai juga nggak berpikiran bisa jadi seperti konten kreator saat ini, teman-teman gitu. Jadi iseng-iseng aja buat video yang ternyata viral.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya terbentuklah Kakak Wai itu jadi sebagai brandingnya Kakak Wai. Jadi ciri khas kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang senangnya lagi ternyata kontennya menghibur, bermanfaat, dan yang nonton juga bukan kalangan dewasa aja, tapi dari mulai anak-anak kecil yang udah mulai pegang HP sampai yang orang tua dan nenek pun juga sudah nonton Kakak Wai. Jadi semoga itu terhibur konten-kontennya.
0: Iya, benar sekali ya. Apa sih yang bikin Kakak Wai itu jadi bangga gitu ya ketika menjadi konten kreator, terus kayak contohnya pergi ke suatu tempat kuliner ini, tadinya itu enggak tempatnya ini dia sepi, sunyi, tiba-tiba dari hasilnya Kakak Wai konten, muncullah banyak orang yang tanya ini lokasinya di mana, tiba-tiba mungkin yang punya tempatnya tuh happy, senang, dan berterima kasih sama Kakak Wai gitu ya.
1: Banyak banget. Jadi banyak yang bukan hanya cuman 1, 2 atau 3 yang sudah Kakak Wai review itu semuanya rata-rata meledak viral. Dan tentunya sekalian edukasi aja bahwa istilahnya ketika pada saat kita review itu kan kita punya profesional ya kak.
0: Okay.
1: Jadi kita harus profesional gitu, itu satu. Terus yang kedua, ketika pada saat sudah viral, jadi banyak kan mungkin banyak yang takut dihujat atau takut dikomentarin yang gak baik-baik. Sebenarnya jangan, karena komentar itu adalah sebagai kritik atau saran, seperti itu kan. Jadi supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan pastinya juga senangnya, bangganya tadi kalau ditanya pasti bangga, karena ketika kita meramaikan suatu usaha kita itu senang kan. Yang kadang ada yang cerita masak sekali jadi 4 kali, ada yang sampai bisa nambah karyawan. Kemudian sampai juga ada kemarin juga sempat yang sampai bisa buka cabang ya kalian.
0: Iya benar. Keren. Tiga plus dulu nih. Oke, mungkin sebelum kita break nih Kakak Huay ya. Ini kan udah Kakak Huay ini kan emang sudah banyak banget dikenal sama masyarakat Nabire ya. Nah bahkan juga mungkin yang ada yang konten yang viral itu apa yang di SP sana tuh Kak, yang sempat kemarin ngopi ya kalau nggak salah ya.
1: Iya banyak ada.
0: Itu kan banyak orang yang tidak tahu kan tempatnya, termasuk Lesti juga. Karena view-nya tuh bagus banget loh Kakak Wae.
1: Dan pasti orang jangan nyangka di Nabire ada sekeren itu.
0: Iya. Gitu. Jadi Lesti pikirnya mungkin Kakak Wae ini lagi pulkam gitu ya. Karena kan tempat itu dia lebih ke view-nya lebih ke desa-desa gitu kan. Wow. Iya benar. Dan ternyata Nabire juga punya loh. Ini karena hasil konten dari Kakak Wae juga nih, ya. Makanya viral.
1: Terbantu juga, jadi banyak UMKM yang jualan di sana, dan banyak yang datang ke sana, itu suatu kebanggaan.
0: Suatu kebanggaan banget ya, bahkan mulai dari Kakak Huay, bahkan juga masyarakat yang ada di Nabire ya. Dan ini juga menjadi motivasinya teman-teman, anak-anak muda ya, biar bisa sih seperti Kakak Huay. Lesti juga pengen seperti Kakak Huay. Jadi harus belajar gitu ya. Oke, teman-teman produknya kita break dulu ya. Nanti Lesti balik lagi, kita masih dengan tamu kita di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.

0: rich man. I care myself. I am a rich man. I care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan.
1: Dengan
2: konten yes, kalau SD.
1: Okay, so, selanjutnya nih Kakak Wahai ya. Menurut Kakak, apakah konten kreator nih dan Mira ini sudah saling mendukung satu sama yang lain?
2: Oh, saat ini belum kalau SD. Harapannya Kakak Wahai, kita sama-sama support untuk mempromosikan Mira ini karena kita butuh teman-teman yang bisa membantu terangkat ya. Dari mulai wisatanya Nabire, kulinernya juga. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau jadi konten kreator, silakan.
1: Silakan apa nih? Hubungin kamu.
2: silakan. Karena kan makin ramai ya kalau dari konten kreator tuh semakin ramai kotanya.
1: Iya benar. Karena kebanyakan orang tuh nggak paham tentang konten kreator.
2: Iya begitu. Jadi
1: mereka pikirnya gini gawai.
2: Ya.
1: Buat videonya jadi suatu konten.
2: Iya.
1: Ya udah posting.
2: Iya.
1: Entah ini dibayar atau tidak.
2: Tapi nanti kalau udah pada tahu duitnya pasti pada mau.
1: Iya,
2: benar.
1: Tapi banyak orang, banyak anak-anak muda yang berpikir kalau menjadi konten kreator itu dari videonya viral ya udah viral aja gitu
2: viral
1: aja, ya udah itu disebut konten kreator.
2: Iya.
1: Benar kan? Padahal enggak juga.
2: Enggak juga. Jadi konten kreator itu yang penting kita juga bisa jadi profesi ya kan. Jadi sekarang kan konten kreator itu lagi tren banget. Apalagi di kota-kota besar.
1: Iya.
2: Jadi sudah jadi profesi dan juga ya jadi pekerjaan karena selain endorse pun juga di platform tersebut juga bisa kita mendapatkan hasil dari situ.
1: Oke, benar sekali sih yang Kak Huai sampaikan ya, atau nama produknya semuanya ya. Jadi kalau kamu yang mau menjadi seorang konten kreator, sebenarnya sih ini nggak mudah ya Kak Huai. Ya. Karena kan banyak orang yang berpikir bahwa menjadi konten kreator mudah, cuma posting video viral ya udah. Ya. Sebenarnya Leslie juga bisa. Misalnya kalau mau viral ya, posting aja video sembarangan aja, mau video apapun misalnya.
2: Bisa.
1: Video masak-masak atau apa ya, posting di Facebook udah viral gitu ya. Oke, ternyata menjadi konten kreator ini butuh perjuangan, proses ya Kak Kawai ya. Apalagi ini Kak Kawai ini semuanya dibuat sendiri, mulai dari
2: semuanya
1: ya. Ini sangat luar biasa banget nih, mandiri banget.
2: Luar biasa Kak
1: SD. Benar sekali. Next nih Kak Kawai, menurut Kak Kawai ini apa sih yang membuat Nabira ini istimewa dibandingkan dengan orang lain? Silahkan Kak.
2: Istimewanya banyak kalau SD. Yang pertama punya potensi wisata yang mungkin akan nantinya akan dikenal oleh dunia karena bukan hanya di kota lain, di Nabire tadi yang gue sebutkan punya hiu paus, lumba-lumba, kemudian pulau-pulau yang cantik gitu. Terus juga kulinernya juga enak-enak loh Nabire.
1: Iya, hiu paus, lumba-lumba, karena kemarin juga berpulang dari sana. Oke, kemarin itu melolo kan?
2: Iya.
1: Sama tim Nabire,
2: Dan dia sendiri, Kakak Wai bersama tim Molo 2 Nabire itu sudah sama seperti RRI. Sudah setahun kami menjadi mitra.
1: Iya, benar. Tepuk tangan dulu sih, Kak Wai juga ya. Semoga tetap menjadi mitra kesetiaannya RRI. Oke, Kakak Wai, tadi Kakak Wai sudah sampaikan nih ya, yang paling istimewa di Nabire ya, selain lumba-lumbanya, ikan pausnya ya, bahkan juga tempat-tempat wisata.
2: Betul,
1: orang-orangnya juga pasti ramah-ramah. Apa sih yang paling Kakak banggakan dari kota Nabire ini?
2: Banggakan pokoknya kotanya ini sebenarnya yaitu tadi Kak. Sebenarnya kalau wisatanya banyak. Jadi kadang kan orang berpikir bingung kan. Bosan dengan apa sih di Nabire ada apa gitu. Tapi ketika pada satu hari sudah di sini tuh ternyata itu tadi wisatanya keren.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Itu yang membuat jatuh cinta sih.
1: Jatuh cinta berarti kota Nabire ini menjadi kota kenangan gitu ya.
2: Biasanya bukan kenangan ya, tapi jadi Ya, pokoknya berkesan selalu.
1: Iya.
2: Gitu
1: kan. Jadi kalau misalnya Kak Kowai pulang, teman yang saya aja, jangan lupa pulang ke Nabire.
2: Pasti. Dan kalian apa bener kan, Kak Lesti? Yang sudah minum air Nabire pasti akan kembali lagi kan?
1: Iya.
2: Nah,
1: ya. Oke, teman-teman Roger, seru banget nih kita ngobrol sama Kak Kowai ya, karena mungkin dari kata Uwai kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi content creator yang mungkin harus apa ya, selain mandiri harus sabar gitu.
2: Betul.
1: Ya Uwai ya, karena kalau menjadi seorang content creator itu harus sabar. Karena yang pertama kita sudah buat videonya, apalagi mungkin kita ke salah satu tempat apa ya, kulinernya, terus mungkin ada yang kasih tahu dong nih Kak Kowai, kira-kira pernah dipanggil orang dibayar nggak sih nih?
2: Ini pertanyaan yang sangat
1: sulit. Kayaknya kalau sebenarnya nominal
2: ya. Ada. Pastinya ada. Jadi kayak contoh, Kowai bisa promosiin tempat saya. Sebenarnya nggak masalah kalau SD. Jadi kadangnya juga ada beberapa yang bilang Kak, kita mau undang Kak Kowai, cuman kita masih baru. Kemudian kita masih ngumpulin modal juga. Apabila nanti kalau sudah terkumpul, kita akan undang Kak Kowai. Jadi langsung Kak Kowai bilang sudah nggak usah, Kak Kowai bantu aja. Gitu.
1: Ya,
2: nanti kan pasti kan kalau udah rame pasti dia akan panggil lagi gitu.
1: Iya,
2: nah, gitu. Ya mesti ngomong aja.
1: Iya.
2: Ya mesti ngomong aja kan. Ya, itu kita nggak tahu gitu kan.
1: Kowai ceritain dong, pernah nggak sih ada yang membuat Kak Kowai itu kayak jadi bangga sampai berterima kasih mungkin karena kan pernah Kak Kowai cerita kan yang naik haji itu.
2: Umroh.
1: Iya umroh.
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Ya, benar.
1: Itu dari hasil kontennya Kak Kowai, tadinya kan warungnya tuh sepi ya.
2: Tadinya karena warungnya itu kan di lorong, di gang.
1: Jadi nggak tahu ya sama orang-orang.
2: Ya, jadi mungkin hanya sebatas yang mungkin teman-teman yang di WhatsApp atau di grup-grupnya yang penjual gitu. Cuman ketika pada saat Kak Kowai review, akhirnya orang-orang yang bukan di sekitaran itu aja, tapi di mana-mana cari tempat makan itu. Dan akhirnya yang punya usaha kumpulin uang setahun dapat umroh.
1: Iya,
2: Tadi kita baru ketemu.
1: Oh tadi
2: ya? Siang. Terus dia bilang Kak Kowai nanti tahun depan bareng ya.
1: Iya.
2: Oke. Gitu itu sangat berbeda sih kan.
1: Iya Kak. Tapi emang benar ya, dari kebaikan kita itu untuk orang lain itu bahkan juga banyak orang yang akan mendoakan kita dengan baik juga.
2: Iya pastinya Kak Lesti. Jadi apapun yang kita tanam itu yang kita dapatkan nanti.
1: Iya, benar Kak. Karena kan konten kreator ini kan ada suka dukanya.
2: Sukanya apa?
1: Iya.
2: Pertama, ketika pada saat kita datang ke suatu tempat, kita dikenal.
1: Iya.
2: Kemudian mendapatkan prioritasnya.
1: Iya.
2: Dan paling suka banget, apalagi Kak Kowai begitu baru masuk, langsung Kak Kowai ya, iya. Kak boleh izin untuk story atau kami foto, nanti kami berikan sampel. Itu satu kebanggaan. Jadi ternyata diberikan kehormatan gitu loh Kak Lesti ya. Kehormatan kalau misalnya mereka juga pengen juga dipromosiin. Enggak apa-apa. Kayak Kak Kowai senang. Jadi kayak misalnya membuat story, silakan.
1: Oke.
2: Silakan.
1: Benar ya,
2: iya, kan?
1: Ya.
2: Misalnya bermanfaat ya Kak Lesti ya. Kalau bermanfaat, orang seneng, terhibur, Kak Kowai juga bangga banget gitu.
1: Benar sekali, satu kebanggaan nih untuk Kak Kowai. Tadi kan sukanya, pasti sukanya banyak, dukanya ini juga lebih banyak gitu.
2: Nah, masih sukanya masih ada sih Kak.
1: Oke. Okay.
2: Banyak mendapatkan penghargaan juga. Ya kan Kak, di tahun ini banyak banget.
1: Khususnya apa nih?
2: Terus kalau ditanya dukanya?
1: Dukanya pasti banyak.
2: Dihujat. Tapi ya apa? Dihujat itu kan sebagai yang apa ya? Sebagai motivasi
1: kita. Kita.
2: Karena di situ kan kita belajar. Kita harus menjadi yang seperti ini atau mungkin netizen pengennya Kak Kowai seperti ini. Jadi itu sebagai kayak kritikan atau saran sih.
1: Iya benar. Karena semakin banyak orang menghujat kita, semakin konten kita itu
2: ya
1: wow meledak gitu ya.
2: Karena saya belajar, jadi belajar. Oh berarti saya kurang ini. Mungkin kalian sih perhatikan dari awal dulu konten itu videonya masih biasa aja kan?
1: Iya benar.
2: Videonya masih biasa aja, kemudian belum apa ya, belum terkonsep yang kayak sekarang ya.
1: Iya.
2: Dan kenapa? Kadang ada kalian sih ada yang nanya, kok masih gitu? Karena Kakak Hua ini juga sekolah lagi guys.
1: Oke.
2: Okay. Ya ikut Zoom. Mm-hmm. Jadi kita belajar tentang konten kreator itu banyak. Banyak hal, terus kita juga nggak sembarangan harus upload sembarang.
1: Iya benar.
2: Jadi semua itu terkonsep, ada tersistem juga, jadi ada timing waktunya juga supaya gimana viral, kemudian untuk VO-nya isi suaranya juga supaya bagus kayak gitu. Dan pastinya ikut pelatihan-pelatihan itu kan.
1: Iya benar. Jadi buat teman-teman produser semuanya, ternyata konten kreator itu nggak mudah.
2: Nggak mudah. Banyak tantangannya.
1: Ya pokoknya banyak tantangannya. Jadi buat kamu yang imannya kuat, maju ya.
2: Maju, imannya kuat.
1: Karena banyak orang yang kalau udah dihujat itu mentalnya jatuh, ya udah nggak mau maju lagi. Gitu.
2: Jangan. Jangan. Jadi hujatan atau mungkin apa ya, misalnya komentar-komentar yang mungkin membuat kita kadang ngedown. Ya, namanya kita juga manusia biasa ya, LSD dan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Itu sebagai motivasi tadi, kemudian kita belajar bahwa kita akan membuat konten kita menjadi menarik dan lebih baik lagi gitu. Jadi supaya disukai itu gimana?
1: Benar-benar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Di studio pukul 16:37 waktu Indonesia Timur, dan kita masih dengan tamu kita sore ini ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Total stay tune di 90.1 MHz, teman-teman terbaik ya.

0: berjaringan tamu kita di sore hari ini ya, masih bersama dengan kakak Wai sayang-sayangku. Oke, kakak Wai, kita lanjut nih ya. Menurut kakak ya, konten pertama apa sih yang pernah kakak Wai ini buat, dan bagaimana respon orang-orang saat itu?
1: Konten pertama kuliner, tadi responnya baik, banyak yang baik, dan ternyata jadi tahu di Nabire ada tempat makan ini, ada kuliner ini, dan ternyata banyak yang belum tahu kalau SD. Dan ada yang komen tuh bilang, ih ternyata tetangga saya, ini kan kompleks saya, kok saya baru tahu.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa ya?
0: Padahal ini sekompleks loh, kok nggak tahu? Mungkin orangnya kayaknya kurang keluar rumah ya?
1: Nggak, jadi pentingnya itu tadi, konten kreator jadi sebagian promosi, jadi dikenal oleh kalangan luas, bukan hanya Nabire loh.
0: Iya, benar. Oke, so bagaimana nih yang bisa membuat kakak Wai ini bisa memilih dunia konten kreator sebagai ruang untuk berkarya?
1: Karena ini menarik kali SD.
0: Oke.
1: Karena kedepannya itu kan semuanya digital kerjanya. Kemudian cuannya juga banyak.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi kita gak perlu kerja berjam-jam. Cuman paling let's say kerja 1 atau 2 jam.
0: Oke.
1: Bisa, bahkan bisa dapat, kalau dulu ya di gaji korporat itu bisa kita dapatin sehari sekarang. Itu sih realistis.
0: Oke, next, platform apa yang pertama kali kakak gunakan untuk membagikan konten, dan mengapa sih bisa memilih platform tersebut itu, Kak?
1: Karena pertama ya, untuk memilih platform itu karena dia potensinya besar. Untuk pertama kali ngonten pastinya platform TikTok. Karena kalau TikTok itu kan cepat banget untuk naik ya, untuk istilahnya kalangan apapun semuanya nonton TikTok. Semua mau cari informasi atau mau update apapun semuanya di TikTok. Seperti itu. Kemudian yang kedua Instagram ya kelas dia. Itu.
0: Iya benar sih, karena kan TikTok kita di daerah ini semua orang di tempat lain bisa nonton gitu ya.
1: Semuanya, dari kalangan mana aja, dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua pun juga.
0: Benar.
1: TikTok, saya kaget loh kalau SD ya, sampai yang di Jawa pun nenek saya main TikTok. Dia bilang gini, Kak, kok kakak lebaran gak pulang?
0: Tapi emang benar Kak, dari ciri khasnya kakak Huwai ya, semua orang tuh nggak tahu namanya, nama lengkap kakak tuh siapa ya, karena yang mereka cuma tahu
1: nama panggung
0: itu kakak Wai itu.
1: Iya.
0: Wai, sayangku. Oke, next, siapa nih yang paling mendukung perjalanan kakak hingga bisa berada di posisi konten kreator?
1: Boleh di spill nggak sih namanya?
0: Boleh dong.
1: Boleh di spill ya.
0: Sekaligus minta ya.
1: Ya, terima kasih gitu ya.
0: Ucapan terima kasih sih sama orang yang mendukung.
1: Buat orang yang ada ya sama ini. Yang mendukung banget pertama Kak Laura.
0: Oke.
1: Ya. Dia yang selalu memotivasi Kak Huwai, bahwa dia bilang, kamu bisa, kamu jangan dengar kata-kata negatif, fokus aja sama karya kamu, saya yakin kamu bisa. Jadi ketika kita pada saat ngedown, ya namanya manusia biasa, pasti kita punya rasa yang jenuh atau rasa bosan, dan pada saat kita dikomentarin yang gak baik, pasti kan kita langsung kayak drop gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau Roy ini kasih tahu ke Kak Huwai, fokus dulu, kamu fokus, karyamu ini bakal meledak gitu. Terus yang kedua ya, DJ Nanda. DJ Nanda, dia gak mau kalau Huwai jelek guys. Dia bilang, kamu harus ganteng ya. Jadi ketika pada saat kakak Huwai mau ada diundang atau ada mau event atau ada perform, di mana kemarin sempat beberapa kali MC, itu si DJ Nanda itu yang paling cerewet. Dia selalu bilang, kamu harus pakai kostumnya ini. Jadi dia yang nyari kak, dari mulai sepatu, celana, baju, itu udah disiapin semuanya sama dia.
0: Keren sih.
1: Iya, Kalora tuh sampai, pokoknya dia Kalora, pokoknya kita cari, pokoknya kita harus cari pas yang bajunya cocok di Huwai di mana gitu. Jadi mereka berdua. Kemudian ada salah satu juga sahabat saya namanya Caca. Dia bilang, jangan pergi kemana-mana ya kakak Huwai gitu, karena kakak Huwai teman satu-satunya di sini, dia bilang gitu. Jadi itu yang membuat saya semangat. Terus apalagi sekarang orang tua, yang tadinya ya kak, yang tadinya mungkin bahwa ah kamu kerjanya konten kreator ngapain sih nggak punya masa depan, tapi sekarang tuh kayak mendukung malah. Jadi kadang kalau telepon gitu, papa ya kalau telepon, kaget saya kaget. Dia tahu nama panggung saya loh kak. Dia bilang, "Huay udah sholat." Ih, kenapa papa tahu?
0: Karena emang ya, ciri khasnya kakak sih ya. Ketika kontennya masuk, "Huay."
1: Jadi papa saya ternyata nonton TikTok. Dia udah telepon, "Huay udah sholat." Ih, kenapa tahu? Nama saya Huay. Gitu kak.
0: Tapi benar benar sih ya kak ya. Dengan adanya dukungan, dorongan, motivasi-motivasi dari teman-teman, orang tua, orang-orang yang kita sayang. Pastinya itu bisa membuat kita kayak semakin semangat.
1: Betul, semangat banget. Apalagi yang punya tadi, yang saya sebutin nama-nama tadi, mereka kan selalu bilang gak usah peduliin, fokus aja gitu, karena konten kamu itu pasti akan meledak.
0: Iya benar gitu. Tapi teman-teman produser semuanya yang ada di Sekerwil Papua ya, kakak Huay ini ternyata selain konten kreator ya, kakak Huay juga
1: apa itu?
0: Sekarang ini lagi punya job juga nih ya, MC juga nih,
1: MC juga.
0: Keren banget ya. Kayaknya nanti besok-besok selain MC, konten kreator bisa dimasuk ke penyiar ini.
1: Amin ya. Kan ini udah mitra dulu ya kak. Mitra dulu ya.
0: Oke, tapi keren banget ya. Tadi yang disebut kak Laura, kakak DJ Nanda, kak Caca ya. Itu yang sering banget ya kalau Lestilia itu kan postingan-postingannya kakak di WA kan sama mereka ya. Ih, keren ya.
1: Betul.
0: Dukungan motivasinya kakak ini ya.
1: Jadi kita sebenarnya support itu bukan hanya materi. Sistem apa support dalam bentuk kayak semangat itu tuh udah luar biasa banget.
0: Luar biasa banget.
1: Gitu.
0: Betul sekali sih kakak Huay. Oke, pernah enggak sih kakak Huay ini merasa ingin berhenti membuat konten? Pasti pernah dong.
1: Pernah.
0: Jika pernah, apa sih yang membuat kakak tuh tetap apa ya bertahan? Silakan.
1: Ya. Pernah, karena namanya manusia pasti punya rasa jenuh. Apalagi kalau kita
0: jenuh
1: kan?
0: Jenuh.
1: Apalagi kalau nggak punya pacar kan?
0: Oh wah,
1: jenuh.
0: Ini udah.
1: Kan kita nggak punya buat hiburan sendiri nggak ada gitu.
0: Nah. Oke, lanjutkan.
1: Jenuh, nggak punya pacar ya kan? Terus, apalagi kalau ngedown, ngedrop. Kalau misalnya ada netizen yang namanya dunia hiburan, kita pasti dikomentarin. Tapi itu adalah salah satu risiko yang mungkin Huay harus memang harus ambil, harus terima, karena itu udah keputusannya Huay untuk jadi konten kreator. Itu kalau bikin ngedrop pastilah yang langsung bilang ah udah deh nggak usah jadi konten kreator gitu kan, cari kerja lain gitu kan. Tapi di balik itu semuanya, setelah berjalannya waktu, jadi gini, Huay itu bisa kayak menghilangkan rasa jenuh tadi atau bosan tadi dengan healing sejenak tadi. Jadi kakak Huay pergilah ke suatu pantai atau resort, nginap sendiri kak Lesdi.
0: Oh.
1: Iya. Jadi boleh gak sih sebutin tempatnya gitu kan?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya. Jadi ada salah satu resort namanya Dedios. Itu tempatnya pokoknya asik banget, tenang banget. Jadi kadang kalau udah jenuh kak Lesdi,
0: langsung ke situ.
1: Ya malam-malam pun. Jadi naik motor ke sana. Udah. Okay. Saya tinggal
0: di Nabire.
1: Di Nabire.
0: Oh.
1: Di Dios. Di daerah Nabire sana ya, Nabire Timur ya. Jadi walaupun malam itu kakak Huay ke sana. Jadi nenangin diri di resort itu sendiri. Jadi sambil merenung, habis itu udah lepasin unek-uneknya di situ. Semangat lagi konten.
0: Iya.
1: Karena
0: sih.
1: Ketika pada saat membuat apa ya, membuat bahagia atau senangnya itu tadi, tiba-tiba ada yang WA, "Kak Huay makasih ya, warungku rame." Itu juga kayak nggak jadi ngedrop
0: iya,
1: gitu.
0: Benar ya, jadi tambah semangat lagi.
1: Oke,
0: kakak Huay, apa sih pesan kakak bagi anak-anak muda yang ada di Papua yang ingin berkarya tetapi masih malu nih tampil di depan kamera?
1: Jangan malu. Kalian tuh semuanya punya potensi. Pasti semuanya bisa. Kan kita sehari-hari juga pasti bikin video.
0: Benar.
1: Ya kan Kak Lesdi, contoh Kak Lesdi make up. Bener kan?
0: Iya benar. Dan
1: sekarang
0: tuh lagi lihat kamera, lihat kaca.
1: Dan sekarang tuh lagi ngetren kan nge-live ya.
0: Iya.
1: Di platform apa aja.
0: Bener, bener.
1: Ya kan, di TikTok, di IG. Itu pada nge-live. Nah, itu salah satu konten sih. Apalagi kalau misalnya yang berjualan itu kan bermanfaat banget. Dia menjual secara online gitu loh. Seperti itu Kak Listi.
0: Oke, terakhir apa ya, nih pesan Kakak kepada teman-teman produa ya, yang ingin mulai membuat konten tetapi masih takut gagal.
1: Jangan takut, karena kalau teman-teman produa udah punya public speaking yang bagus, okay, dan pastinya pentingnya harus punya kepedean sih Kak. Mm-hmm. Terus kalian juga punya carilah ciri khas atau karakter kalian yang cocok. Misalnya kalian cocok di bidang apa ya, kayak beauty, nggak apa-apa, bikin aja konten, masak-masak bikin, atau mungkin kalian juga punya ide-ide jualan ya. Sekarang kan banyak tuh yang anak-anak muda sekarang mereka sambil buat-buat itu gelang-gelang, iya, itu banyak, sambil jual-jual cincin, anak-anak sekolah Kak.
0: Iya.
1: Jadi mereka juga ada yang DM, kayak mereka DM pas pada saat ini mereka mau ujian. Kan biasa ada ujian praktek tuh. Jadi mereka nanya, Kak, cara ngeditnya gimana? Gue kasih tahu.
0: Ih, keren.
1: Iya. Yang penting bermanfaat.
0: Iya, benar ya. Ya kan? Terima kasih ya. Iya. Ini menjadi motivasinya anak-anak muda ini ya. Tapi emang teman-teman produa, Kakak Hua ini juga udah banyak, bukan hanya dikenal di Nabire ya, bahkan juga dikenal di seluruh mungkin lebih ke Papua ya Kakak?
1: Iya.
0: Karena sering dipanggil entah
1: keluar
0: itu
1: kota,
0: di
1: ya,
0: Biak,
1: ya,
0: di Serui,
1: Manokwari yang sering.
0: Keren ya. Oke, semoga Kakak Huai selalu sehat.
1: Amin,
0: ya,
1: terima kasih.
0: Bahagia selalu,
1: amin,
0: sukses ya, dengan menjadi seorang konten kreatornya. Apalagi ini sekarang ini kan lagi ngejob MC Cik ya. Semoga Kakak Huai ini menjadi motivasi banyak anak-anak muda, amin, di sini ya, khususnya di Nabire ya. Oke, terima kasih Kakak Huai sudah hadir
1: di
0: studionya Produa ya. Karena ini suatu kebanggaan kita juga ya, Kakak Huai juga sudah hadir di sini. Semoga semakin wow di mana-mana.
1: Semakin huai banget ya.
0: Iya, benar, semakin huai banget ya. Oke. Teman-teman Produa, kita cukupkan dulu untuk siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman Produa yang udah bergabung ya, mulai dari Produa Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke. Terima kasih udah bergabung di tamu kita. Semoga teman-teman Produa semuanya dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia. Saya Lesti pamit, sampai ketemu di tamu kita selanjutnya.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.

Ya tadi teman-teman Produa semua, tamu kita yang langsung dari Produa Nabire nih ya, ada Kakak Huae benar tamunya yang juga merupakan konten kreator. Nah, kira-kira menurut kamu di sini ada konten kreator tidak sih? Kalau ada, bisa DM kita, mungkin kita akan undang nih teman-teman Produa semua ya. Yang berdomisili di Biak. Mungkin kamu sendiri konten kreatornya, konten kreator masak, musik, atau mungkin makan boleh juga nih ya, food vlogger, atau mungkin perkenalkan tempat wisata yang ada di Biak nih teman-teman Produas. Karena Biak juga tuh tidak kalah indah dan menarik nih teman-teman Produas semua dari tempat wisata yang ada di luar sana, bahkan di luar negeri ya. Biak juga termasuk salah satu yang keren. Ini udah enjoy di 94.5 FM, RR Prodebiak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Akibat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh parem listrik. Ya, ya. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Ayo tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Pro2FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
3: Sore Ceria Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Lost in mixed signals. Dawn Psychic Hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到你會懷疑我.
0: Tidur bentar bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM. Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Bur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro2FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
6: Sore Ceria Pro2FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: The number you're calling is busy. Please never call again.

0: Halo? Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Lost in mixed signals? Thorn Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM. Sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: FM. Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore.

下，门牙偷看，窗外眼神不被查。Tak bisa ku terka, siapakah dia?

Terunggu gak bilang teman-teman Pro 2 SMA juga menurut cerita di suara ceria ya. Ini ada kece teman kamu di Jaga Malam dengan Kelu Malam-Malam. Jadi 94.5 FM RRI Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Produ FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Jalan Pro 2 masih di 94.5 FM. Kita masih di Jaga Malam Edition Ready Selasa 13 Oktober 2026. Dan saat lagi nanti kita ikuti bersama MLC Music Live Chat oleh Bank Pro 2 Jakarta di edisi hari ini jam 9 waktu Indonesia Timur.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
1: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim kelak. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya benar. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja
1: kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol barengan sama Yeri Merian
1: alias salah satu personel dari T5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja.
0: Aduh.
1: Nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak usah, apa-apa,
0: gak usah,
1: apa-apa.
0: Usah.
1: Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edit dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
0: Oh bukan, ada Om Yeri.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah enggak usah.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat
0: ya. Luar biasa.
1: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Yo. Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir sama Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita Tifas juga lagi bikin mini album juga itu. Juga sekarang
1: proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Benar. Produktif banget lagi ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya enggak kepaksa ternyata. Kepaksa ya luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul. Sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah. Sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om? Makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti dateng ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Nah sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih.
2: Iya terbaru ya. Iya kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 sih.
0: Bener.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah kalau ini aku pisahin ini tifas nggak di sini gitu itu sama gue aja gitu beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, gitu, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah, Om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gua.
1: Iya.
2: Project Sale ini me time-nya gua lah.
0: Iya, iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Nah. Oh,
2: yeah. Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, ada etisnya waktu menetes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, enggak, kalau di project yang gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas. Biasa itu gitu.
0: Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Iya, paling beda.
1: Paling beda gak sih?
2: Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu gue motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama ya Mas Rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA apa sih, remaja gitu.
2: Iya,
0: masa remaja.
2: Iya.
1: Benar. Om Irinya lupa. Om Irinya lupa.
2: Iya. Kemakan usia.
1: Iya.
0: Benar.
2: Nah, yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget tuh Mary.
0: Segitu cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore? Menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan jam segitu
2: biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja malam tuh, startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya
2: gitu. Mata aja, tahu air mata netes.
0: Netes, ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman-teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.
2: Yeah. Music Life Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Keci, bisa juga. Lebih keci di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua. Itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini betul, dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih nggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan, ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya. Keriko lagi, dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu. Belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan, kalau kita ternyata nekat dah, kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang ngotak-atik sampai akhirnya agak kupuan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Foto. Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kafo. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri, ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kadang-kadang buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Oke.
0: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Itu juga jadi influence lu kali Om ya.
2: Iya benar, kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar kan?
2: Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan
1: NDX.
2: NDX Darboy gue dengerin.
1: Tuh kan. Asik kan om.
2: Lagu-lagunya.
1: Asik kan.
2: Asik ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya. Betul.
2: Keren.
1: Jadi nanti ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru nih.
2: Seru banget tuh. Kan. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius, ada montes nih. Ya.
1: Kita percaya.
0: Kita iya, percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, yeah, kita percaya.
2: Ada, yeah. Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk,
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh Enau. Itu gue dengerin.
1: Enau
2: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya, Om?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya? Gitu.
2: di Winamp.
1: Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Jerry dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
1: Iya.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Bener.
2: Sekarang di ujung
0: Senja. Oh, bener.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu gak? Kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada
1: ya?
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beritas pagi juga kan sebenarnya ada etis, jadi ini kayaknya agak ke bawah ke yang folknya gitu, yang belut-belutnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih, karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya, gitu. Iya memang apa sih namanya, kalau

0: Misalnya gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau misalnya waktu amaran minta pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya,
0: lagi denger-dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono, terus Mas Faris
1: RM
0: juga kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih,
0: gitu
1: iya
0: sekarang
1: sih.
0: Iya sih. Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
0: Keren.
1: Kalau menurut gimana, Dit?
2: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh. Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya? Mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
2: Iya, benar-benar.
0: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu. Gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
2: Bener-bener emosinya
0: ceritanya anak.
2: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya juga
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
0: Tadinya gue mau ikut-ikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu. Jangan dong. Jangan.
2: Oke.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi Senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
0: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
2: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Halo Lara.
2: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
2: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
2: Balancing ya, benar-benar.
0: Ya manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup. Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu.
2: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
2: Benar.
0: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
2: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih? Kalau
1: di dunia musik itu?
0: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
0: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar nggak sih ya, cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
2: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
0: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
0: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu maksudnya. Baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
2: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Ya. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis ya.
0: Tapi benar gak sih maksudnya... kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
2: Benar, benar, benar.
0: Kita butuh latihan, kita yes. butuh beli alat,
1: iya, betul.
0: Kita butuh marketing,
2: betul,
0: ya kan?
2: Betul.
0: Nah kalau iya kan itu.
2: Iya benar, benar, benar, benar.
1: Percaya, percaya. Benar, apalagi benar. Juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
0: iya,
1: gitu
0: benar,
1: kan?
0: Benar, benar, benar,
1: iya,
0: benar.
1: Iya, iya. Oke oke oke. Oke gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Selanjutnya yeah. siapa Lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
2: Kenapa tuh?
0: Katanya, Ilham KDI.
1: Ilham KDI katanya. Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
0: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
2: Oke,
1: okay.
2: Bener-bener. Tapi berarti Om Yeri emang bener-bener suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
0: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
2: untuk
0: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul, benar. Betul, betul, betul.
0: Benar nggak sih?
1: Betul, benar, betul. Benar, benar. Nah. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut, Melayu gitu ya?
0: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila, Tensi. Itu. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
2: Semua orang
0: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Ya
0: iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
0: Betul. Karena musik itu siklus gitu.
1: Ada
0: siklusnya, ada siklusnya.
2: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
0: Iya, benar.
2: Iya sih. Iya, benar.
0: Lagu Charlie.
1: Charlie.
0: Sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, apalagi sekarang dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
1: Benar.
0: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
0: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
0: Parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Herman gitu-gitu kan.
0: Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
0: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
2: nggak banget lu.
0: Iya, karena musik itu nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Karena
0: kan. Menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
2: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
0: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
0: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
2: Betul. Benar.
0: Iya kan?
2: Benar.
0: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus, bisa jadi buat temen gue enggak gitu.
1: Iya, bisa jadi gitu. Bisa. Oke. Paham gue.
2: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah, atau apa?
0: Udah ada di YouTube.
2: Udah ada di YouTube ya. Bisa ditonton juga berarti
0: yang, albumnya. AI sih video klipnya.
2: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
0: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Om Yerinya bingung kita harus mengerti ya. Oke udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
0: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh. Sedap. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
0: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
0: Iya.
1: Gila zaman kapan?
2: Ya Allah tua.
1: Tua kita. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
2: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
0: Amin.
1: Bisnisnya juga ya.
0: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
0: Thank you banget.
2: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
2: Edita mau pamit.
1: Dan juga
0: saya pamit juga ya, Riti, Pak.
1: Oke.
2: Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Eh, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produenza.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Ah, teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm,
7: Produfm,
6: teman terbaik kamu.
8: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
9: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
8: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
9: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
8: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
9: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Semestinya

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Iya, baik, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di 94.5 Pro 2 FM Biak edisi Jaga Malam hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Saya Anissa Febriani mengakhiri kebersamaan kita tentunya untuk edisi hari ini, mengawali kerabat Prodo yang bertugas hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat malam, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Tetap merdeka RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo habis-habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Semangat pagi untuk semuanya teman-teman Pro 2. Waduh. Seperti biasa, RRI Pro 2 FM biak hadir kembali menemani kamu teman-teman Pro 2 di hari ini 14 Oktober. Dan di sepada kali ini bareng Dani, yaps, masih dengan lagu-lagu hiburan sepanjang kebersamaan kita. Dan juga nanti ada informasi-informasi update di hari ini yang akan saya share. Untuk itu semangat sekali lagi, jangan lupa untuk sarapan ya sebelum memulai aktivitasnya.

0: itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja bisa.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awangi di dia teh pareum listrik. Yeh, yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja tuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Ayah tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Rari Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2. Apa kabar nih semuanya di pagi ini? Ya, kita harap sama-sama semoga yang lagi bersiap-siap berangkat kerja ataupun kuliah ataupun sekolah, semuanya tetap semangat dan tidak lupa sarapan ya. Nah, ngomong-ngomong soal pagi, itu memang kalau mau dibilang ada satu perjuangan yang hampir setiap hari dialami banyak orang, yaitu perjuangan melawan kasur, bangun dari tempat tidur ya. Ada yang alarmnya bunyi jam 5 tapi baru benar-benar bangun jam 6. Ada juga yang alarmnya sampai 5 kali berbunyi tapi tangannya sudah otomatis menekan tombol off tanpa membuka mata. Wah. Bahkan kadang kita sudah sadar harus bangun, sudah tahu bakal terlambat, tapi masih sempat bilang 5 menit lagi deh. Wah. Nah, sekarang pertanyaan untuk teman Pro 2 nih. Kira-kira kamu itu masuk tim yang mana? Tim pejuang alarm yang harus dibangunkan berkali-kali, atau tim bangun sendiri yang sekali buka mata langsung siap untuk beraktivitas?

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nana bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.